0: melaksanakan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggungjawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Station nomor 1, AUDA, Pelangi FM.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

0: Pelangi FM.
1: Ini ada bis kita.
2: Oke, terima kasih kita.
3: Astaga. Oh, iya mas, orang kan makan juga datang. Jangan kacau kucingnya. Agak tak sana.
2: Jangan macam itu, bang. Mari alai saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani itu.
3: Oh, bah, alai saja wakil abang, ah.
4: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

0: Radio.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM.
3: Pelangi FM.
4: Hibur, penggerak,
5: menindak.
1: Pelangi FM.

رحمتك أستغيث. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM. Saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
2: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
1: Pelangi FM, you're the best. Pelangi
3: FM, Radio Brunei, your number one station in town.

Tempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak awda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari Auda, dan Auda sedang mendengarkan hiburan 914 untuk hari ini, hari Selasa, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Dan saya ini kembali bersama dengan Auda sehingga pukul 3 petang nanti. Dan untuk hari ini, seperti biasa, Auda yang ingin menghantarkan ucapan, hantarkan terus menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Okey, ucapan selamat hari jadi, ucapan selamat tengah hari, juga ucapan selamat petang dialu-alukan untuk Auda menghantarkannya. Dan juga info bits bersama dengan Auda, kita akan kongsikan info-info terkini yang menarik dalam dan juga luar negeri. Jadi Auda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Pelangi FM. Banyak lagu-lagu hits, banyak lagu-lagu terkini akan dapat Auda dengarkan selama 3 jam ini. Okey, dan untuk Auda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hati selalu walau di mana juga tujuan Auda. Dan terima kasih memilih Pelangi FM sebagai teman Auda ketika Auda memandu pada ketika ini. Ini dia lagu versi akustik daripada Kugiran Mazdo menerusi lagu Dinda, hanya di stesen yang bersatu Auda, Pelangi FM.

0: 91.4 Perpuluhan Empat Pelangi FM.
1: Okey, baiklah, order terus lagi saya bacakan di sini ucapan order. Hantarkan Assalamualaikum and Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu. Terima kasih. Katanya Sanang Helwa, selamat ulang tahun. Happy birthday buat anak buah sepupu yang disayangi yang ke-18 tahun hari ini, yang bernama Nurhas Fifi Yana Hana binti Muhammad Hasnal yang berada di D51. Didoakan semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, rezeki, iman, kemuliaan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Semoga dipermudahkan semua urusannya, sentiasa dalam perlindungan rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, hati-hati balik nanti. Sama-sama, ikhlas daripada TA Family yang berada di STKRJ Kampung Mata-Mata Katuk B. Terima kasih yang menghantarkan ucapannya. Jadi audio terus dengarkan Pelangi FM dan buat panduan bersama. Dapat audio dengarkan azan zuhur hari ini pada pukul 12.18 minit tengah hari. Ini dia lagu versi baru Ai Ai Cinta di Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam hidup ini kita ni selalu rasa, aku belum cukup baik untuk berubah. Aku jauh dari agama. Aku banyak dosa. Hari ini ada satu pesan yang penting yang ramai ulama selalu balik-balik bercakap, iaitu jangan tunggu sempurna baru bertaubat. Kenapa? Sebab manusia ini memang diciptakan untuk diuji, bukan untuk sempurna. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. "Wa khairul khata'ina tawwabuna." Dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah mereka yang bertaubat. Hadis ini sangat menarik. Nabi SAW indah memilih manusia yang paling suci sebaik-baik ini. Bukan yang paling banyak solat sunat, bukan yang paling kuat hafal Al-Quran, tapi mereka yang bertaubat. Ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, dosa itu realiti. Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita ni akan jatuh. Yang kedua, taubat itu adalah peluang. Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan pulang setiap kali kita ni tersasar. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah menyebut bahawa dosa ini berfungsi seperti karat dalam hati. Bila kita ni berbuat dosa, hati semakin gelap. Semakin banyak dosa, semakin keraslah hati kita ni. Tapi zikir,

0: taubat, dan amal baik semuanya menggosok kembali hati sehingga bersinar. Bayangkanlah kaca arah jam tangan, gugur, ia jadi garet, jadi kotor. Kita ni inde buang jamnya. Tapi apa kita ni buat? Kita ni lap dan juga mempolish kaca tersebut. Cuma tujuh hati. Kesilapan ramai orang kita ni ialah, biar ti aku hidup dulu, enjoy dulu. Nanti umur 40 baru tak bertaubat. Tapi hatinya sudah keras hingga sukar rasa hidayah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun pernah berpesan, taubat bukan untuk orang tua. Taubat atau ubat untuk orang hidup. Ustaz-ustaz kita ni selalu mengingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira menerima hamba yang kembali kepadanya daripada seseorang yang jumpa barang berharga yang hilang. Cuba bayangkan bis kita kehilangan telefon. Panik, gelabah, sampai boleh jadi hampir menangis. Tiba-tiba jumpa balik. Rasa lega, rasa happy, sampai indah terkata. Cuma tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat seorang hamba yang lama jauh kembali sujud, kembali menangis, Allah lebih gembira. Bis kita mungkin rasa diri indah layak, tapi Allah indah pernah menutup pintu. Yang menutup pintu itu selalunya kita ni diri sendiri. Hari ini, cuba try tiga small steps ini. Yang pertama, taubat ringkas. Amalkan membaca, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ataupun Melayunya pun boleh. Ya Rab, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang kedua, satu amalan sikit tapi konsisten. Solat kita ni sunat dua rakaat setiap malam atau tiga ayat surah Al-Mulk sebelum tidur. Ataupun satu sedekah kecil. Yang paling berkesan bukan yang paling besar, tapi yang paling berterusan. Yang ketiga, kawan yang baik. Ustaz selalu mengingatkan, kalau kau mau tahu siapa kau, lihat siapa kawanmu. Bukan semua geng lepak ini merosakkan, tapi pilih siapa yang tarik bis kita ke masjid, ke kelas agama, atau sekurang-kurangnya hindarkan dari membuat dosa yang besar. Jadi, wahai anak muda, wahai belia-belia di luar sana, kalau hari ini terasa hidup penuh salah, penuh gelap, ingat, bis kita bukan gagal. Bis kita hanya berada di satu bab yang belum ditutup. Allah Ta'ala indah menilai bis kita berapa kali jatuh, tetapi berapa kali bangkit. Teruskan mendengar pesan Ustaz, semoga Allah tetapkan hati kita ni di jalan kebenaran. Allahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Sentiasalah berwaspada ketika memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Sekadar ingatan bersama daripada saya, Faizal Tahir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba kebawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus lepas itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-a-tete. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-a-tete, Kebawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam, termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi loji Brunei Fertilizer. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang pelibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang bagi peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan serta mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan

0: Indonesia meningkatkan langkah pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam yang mencetuskan kebimbangan antarabangsa. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia berkata kerajaan meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Meskipun wabak itu belum diklasifikasikan sebagai pandemik, pengisytiharan WHO menekankan keperluan terhadap kewaspadaan global. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kekurangan dana yang teruk menghalang operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Palestin menyebabkan lebih ramai orang kelaparan dan tanpa akses kepada perkhidmatan kritikal. Timbalan jurucakap PBB berkata dana kecemasan 2026 yang cuba mendapatkan lebih $4 bilion untuk membantu hampir 3 juta orang di seluruh Gaza dan Tebing Barat buat pada masa ini hanya 12% dibiayai. Jelasnya, impak kekurangan dana amat jelas dalam bantuan makanan. Iran menerima maklum balas daripada Amerika Syarikat mengenai cadangan keamanan terbaharunya melalui perantara Pakistan dan perbincangan antara kedua-dua pihak masih berlangsung. Perkara itu dikongsikan oleh jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei. Berucap pada sidang media di Tehran, Baghaei berkata walaupun Amerika Syarikat secara terbuka menolak cadangan keamanan 14 perkara yang bertujuan menamatkan konflik, Tehran masih menyemak semula cadangan tersebut. Beralih ke sukan. Arsenal semakin dekat untuk menjorai Liga Perdana Inggeris musim ini selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan keputusan 1-0 sekaligus mengukuhkan kedudukannya di persada Liga mengumpul 82 mata. Saingan Liga diteruskan awal pagi esok dengan 2 perlawanan AFC Bournemouth bertemu Manchester City manakala Chelsea bakal menerima kunjungan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dan Hazim Haji Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.
2: Penghibur penggerak minda. Stesen nomor 1 Auda. Pelangi.

0: 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Baiklah, anda kembali bersama di Hiburan 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini merupakan hari Selasa, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 19 Mei 2026 Masihi. Terima kasih memilih Pelangi FM sebagai teman anda di tengah hari ini, ketika anda memandu ataupun ketika anda tengah mempunyai idea sesuatu mungkin pada ketika ini, dan anda mendengarkan Pelangi dulu untuk anda relax. Okay, semoga anda dapat idea-idea yang bernas dan juga kreatif yang boleh anda lakukan, ataupun mungkin ada di antara anda yang masa ni mencari-cari idea untuk melakukan sesuatu lah maksudnya. Jadi anda relax lebih dahulu, dengarkan lagu-lagu di Pelang FM mungkin. Okay, jadi anda yang menghantarkan ucapan akan saya bacakan nanti, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti nanti segmen I Budget untuk hari ini, yang mana topiknya penjagaan ibu bapa yang berumur. Apakah dia intipatinya? Dapat anda dengarkan sekejap sahaja lagi. Okey, kira-kira pukul 1.30.

minit petang nanti. Okey, terus lagi dengarkan lagu ini. Pastinya ramai yang menyukai lagu ini. Lagu daripada Noh Saleh menerusi lagu Rahsia Tuhan. Semuanya bersama dengan Auda di Hiburan 914 untuk hari ini. Yang memandu, lagi sekali kita ingatkan, berhati-hati. Semoga Auda selamat sampai ke tempat yang Auda tuju.

0: Cook healthily for a healthier body. Prioritize steaming, boiling, grilling, using an air fryer, or stir frying with minimal oil. Smart cooking, healthy family, happier lives.
1: Tune in to your number one station in town, 91.4. Pelangi FM!
2: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM. iBudget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, hari ini dikongsikan lagi satu topik yang mungkin dekat di hati ramai namun seringkali kurang dibincangkan, iaitu penjagaan ibu bapa yang semakin berumur. Seiring meningkatnya usia ibu bapa kita ni, keperluan mereka juga berubah. Dari segi kesihatan, pergerakan, hinggalah bantuan dalam urusan harian. Kos penjagaan warga emas adalah sangat tinggi kerana mereka memerlukan perubatan yang kosnya semakin hari semakin meningkat, ubat-ubatan, peralatan khas, mungkin juga kos pembantu rumah atau jika perlu, kemudahan penjagaan khas. Ada yang terpaksa berkorban kerjaya atau simpanan sendiri untuk menampung perbelanjaan ini. Tanpa perancangan, ia boleh memberi tekanan besar kepada kewangan keluarga. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Mulakan perbincangan awal dengan ahli keluarga. Semak polisi insurans ibu bapa jika ada, kenal pasti aset yang mereka ada dan bincangkan pilihan penjagaan yang realistik. Adakah kita akan bergilir menjaga? Adakah ada simpanan yang mencukupi? Lebih awal kita berbincang dan merancang, lebih kurang beban yang akan ditanggung nanti. Ya Auda, menjaga ibu bapa adalah satu ibadah. Namun, ia juga memerlukan strategi kewangan. Jangan biarkan ia menjadi beban yang tidak terjangka. Rancanglah dari sekarang. Sekian, iBudget untuk kali ini.
3: Pelangi FM.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Loss satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Kepada para pelajar, jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Jika pernah gagal, teruskan usaha dan jangan berputus asa. Pesanan ini dari saya, Rizal Rasid, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.
2: Alright, pastinya untuk petang ini ada yang tengah memandu, selamat memandu. Ada yang tengah bertugas, selamat bertugas. Dan terima kasih kerana memilih Pelangi FM sebagai teman Auda ketika Auda memandu, ketika Auda bertugas di sesi petang. Dan juga pastinya yang bekerja secara shift, okay? Mungkin ini masanya juga Auda pulang ke rumah. Selamat beristirahat. Kalau belum makan, apa kita Auda isi perut dulu dan selepas itu membuat perkara-perkara yang sepatutnya dilakukan dan selepas itu bolehlah berehat seketika. Jadi Auda terus lagi dengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita, negara Brunei Darussalam sehingga pukul 3 petang nanti.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Teruskan menyokong lagu-lagu dari artis Brunei dan teruskan mendengar Brunei Tracks di Pelangi FM dari kami di

0: pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Hai, saya Dayat. Teruskan berhibur dengan artis-artis dan lagu-lagu Brunei Favorite Auda dalam Brunei Tracks hanya di Pelangi FM.

0: Okey, Auda. Pelangi Akustik bersiaran secara eksklusif di Pelangi FM dan kali ini edisi Artist of the Month 2026. Bulan ini merupakan bulan Mei. Jadi maksudnya untuk episod yang kelima bersama dengan Pipo Ismail, Artist of the Month bagi bulan Mei 2026. Jadi Auda boleh ikuti siarannya secara eksklusif pada hari Sabtu ini, 23 Mei 2026, pukul 9 malam. Semua yang terbaik, yang eksklusif untuk Auda. Jadi, terus kita dengarkan lagu daripada Artist of the Month bagi bulan Mei 2026 menerusi lagu Berkorban Rasa hanya di stesen nombor 1 Auda, Pelangi FM.
1: Penggunaan beg plastik dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sangat berbahaya untuk keselamatan alam sekitar dan juga kehidupan kita. Jadi kepada Auda yang punya perancangan untuk membeli belah, pastikan jangan lupa untuk membawa beg kita semula demi menjaga keselamatan bumi kita. Pesanan hikmat masyarakat ini dari saya, Alif Sata, yang dibawakan oleh Pelangi FM. Jauh.

0: Auto Sembilan Satu Empat. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: D.O. Dunia Otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
0: Auto 914.
1: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi Auto 914.
2: Auda sedang mengikuti Brunei Track.
3: Kami, Guardian of Rhythm,
2: berharap Auda sentiasa memberikan sokongan kepada artis-artis Brunei dan selamat berhibur di Pelangi FM.

0: membangkan sebanyak 1.5 juta dolar Amerika untuk menampung operasi pusat berkenaan selama 3 tahun pertama selepas penubuhannya. Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam akan terus memainkan peranan utama dalam menyokong penubuhan ACCC dan menyuruh ASEAN yang lain untuk meratifikasi perjanjian penubuhan ACCC. 25 tahun merupakan satu tempoh yang syarat dengan pengalaman, cabaran dan pencapaian. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menegakkan keadilan berlandaskan hukum syarak serta peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Perkara tersebut digariskan oleh Ketua Hakim Syar'i pagi tadi pada Majlis Perasmian Hari Terbuka Mahkamah-Mahkamah Syariah 2026. Majlis yang diadakan sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah itu diadakan di Mahkamah Besar dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Sri Utama, Datuk Paduka Sri Setia, Awang Haji Salim bin Haji Besar mengongsikan, sepanjang tempoh tersebut, pelbagai usaha penambahbaikan dilaksanakan, termasuk pemantapan kehakiman melalui pelbagai akta atau perintah mahupun undang-undang prosedur dan aturan yang dikuatkuasakan. Hari terbuka tersebut yang dirasmikan oleh Ketua Hakim Syar'i itu diadakan selama 2 hari sehingga esok. Pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi diadakan. Juga diadakan pelancaran buku sambutan Jubli Perak 25 tahun penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan lawatan kerurai Hari Terbuka. Acara dibukakan kepada orang ramai bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Muara Port Company Sdn Bhd MPC pagi tadi menandatangani memorandum persefahaman MOU yang bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, penyelidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama pada logistik halal dan integriti rantai bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di UNISA. MOU ditandatangani oleh Datuk Sri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal Rektor UNISA dan Wei Jinfeng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Kerjasama tersebut juga akan memajukan penyelesaian industri akademik dalam operasi pelabuhan, pelabelan halal dan pengurusan rantai bekalan produk beku. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurfazia Haji Mohin dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti per jam 5.30 petang nanti.

Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih bersama kami di Pelang FM untuk petang Selasa ini, 1 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 19 Mei 2026. Okey, ada untuk petang ini saya Lidi bersama Auda hingga pukul 6 petang nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin kongsikan ucapan bersama kami di Pelang FM, anda boleh hantarkan ke telefon WhatsApp kami 8333914.

dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Yaudah, terima kasih terus bersama kami di Pelangi FM. Lagu daripada Wani Hasrita dan juga Wani Shaz, lagunya Sang Purnama. Amin, berkenan ada bersama kami di Miss Express 19 Mei 2026. Dan ucapan yang kami terima di sini, ucapan selamat terjadi ditujukan buat Ajah Nurul Bazilah binti Haji Kemarul Zaman yang berada di Kampung Sengkurong. Dan ucapan selamat terjadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan semoga gembira selalu. Ucapan datangnya daripada bapa, mama serta adik-beradik yang berada di Kampung Sengkurong dan juga

Kampung Mampas ditujukan buat Ajah Nurul Bazilah binti Haji Kamarul Zaman yang berada di Kampung Sengkurong. Okey, ada boleh terus lagi kongsikan ucapan-ucapan bersama kami di Pelang FM, iaitu ucapan sama jadi, ucapan saat petang, juga ucapan tahniah, juga info trafik dan juga cuaca. Kita lewat WhatsApp kami, nombor yang sama itu 8333914 ya. Okey, ada kita terus lagi berhibur di petang Selasa ini. Kita dengarkan band negara kita Brunei Darussalam yang berasal dari daerah Blight ini, lagu daripada Secret Signal, lagunya M+3A bersama kami di Music Express.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Pelangi FM.
1: Tips kesehatan.
2: Kesihatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif

Teruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Ya, bersama kami di Pelangi FM. Dan inilah aku daripada Fik Shazwan serta Shofkan, lagunya Langkah Seiringan. Dan lagu ini sebetulnya dirilis ya pada tahun 1991 dan nyanyian asal daripada kumpulan Exist. Okey, dan terus kita bersama dengarkan Nadira Zaini, Bukan Lagi Kita, bersama kami di Pelangi FM.

0: Auto 914. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: D.O. Dunia Otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
0: Auto 914.
1: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi
0: Auto 914.

Oh, kalau ada ni band negara kita Brunei Darussalam Sencakala dan gunya Darkness Fall ni berkenal udah bersama kami di Pelangi Afam. Dan jangan lupa untuk mengikuti segmen vokal iaitu esok 20 Mei 2026. Ada 3 lagu yang disediakan iaitu Terus Bersinar, Jora dan juga Masa Ini Nanti, Masa Indah Lainnya. Itu dia 3 pilihan lagu yang disediakan, dan Auda boleh pilih 2 lagu sahaja.

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4.
2: Oh, Claudio, bersama kami di petang Selasa ini, 19 Mei 2026. Dan setakat ini saja, saya Lydia bersama Auda di Musa Express. Auda akan dengarkan nanti lagu daripada Pipo Ismail Sejak Bulan. Namun dengarkan dulu, yakni Junaini, lagunya Cinta Betul. Dan sekat ini saja saya bersama. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

aku. Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Dulia Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan Majlis Perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman, yang diadakan di Villa Bersih, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di perkarangan Villa Bersih dialu-alukan oleh Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi

0: University Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Waterport Company Sdn Bhd MPC pagi tadi menandatangani memorandum persefahaman MOU yang bertujuan mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan, pendidikan, inovasi dan pembangunan modal insan dengan tumpuan utama bagi logistik halal dan integriti rantai bekalan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di UNISA. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, dan Wei Jinfeng, Ketua Pegawai Eksekutif MPC. Musim haji saban tahun mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan bagi meningkatkan keselesaan serta keselamatan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Namun di sebalik perubahan dan pembaharuan tersebut, matlamat utama jemaah tetap sama, iaitu menyempurnakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan pengabdian kepada Allah SWT. Ikuti perkongsian beberapa orang bakal haji negara, Awang Haji Misli bin Ali, Daeng Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini dan Daeng Hajah Manisah binti Haji Musa.
1: Dulu tidak ada nusuk, tidak ada travel agency yang banyak. Jadi, pada masa itu di Kota Madinah dan Makkah belum lagi teratur.
2: Dulu kami mengikut muasasah. Tapi sekarang alhamdulillah kerajaan Ubah Duli banyak mengatur, memeduli and then memberi kemudahan untuk untuk rakyat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Syukur.
3: Memang jauh berbeza lah, terutama sekali dalam pengurusan dan lain-lain lah. Tapi insyaAllah dengan tahun ini, apa yang kita dapat lihat, semua perjalanan lancar.
0: Pasukan Polis Diraja Brunei menahan seorang wanita warga negara tempatan berumur 46 tahun yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh di Kampung Junjungan baru-baru ini. Hubungan antara suspek dengan mangsa adalah suami isteri. Di tempat kejadian, anggota polis berjaya menemui sebatang tukul yang dipercayai digunakan dalam kes tersebut. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan dan permohonan penahanan reman dibenarkan selama 12 hari bagi siasatan lanjut. Perkara tersebut dijelaskan oleh Penolong Pesuruhjaya Polis Haji Azri bin Haji Abdul Manaf alias Munam, pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei semasa sidang media petang tadi mengenai kes bunuh tersebut. Sidang media diadakan di Bupejabat Pasukan Polis Diraja Brunei Gadong. Maklumat mengenai pergerakan seorang individu warga negara Indonesia bernama Bustari berumur 54 tahun boleh disalurkan dengan menghubungi talian 993 atau balai-balai polis berhampiran. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan kes bunuh yang membawa hukuman mati. 50 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kerajaan serta pelajar institusi pengajian tinggi mengikuti Bengkel Pendidikan Inklusif, Anjuran Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupa SB dengan kerjasama Pusat Pendidikan Inklusiviti dan Komuniti Orang Kurang Upaya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Malaysia. Bengkel selama 2 hari dirasmikan pagi tadi yang merangkumi 5 sesi antaranya Falsafah Pendidikan Islam dan Pendidikan Inklusif Membina Guru Rahmah dalam Bilik Darjah Pelbagai Keupayaan. 28 penunggang motosikal dari Indonesia berlepas ke Sarawak, Malaysia bagi menyertai touring ketiga buah negara jelajah Pulau Borneo sejauh 4,100 km. Pelepasannya dilancarkan petang tadi oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Bukit Patoi, Temburong. Program kendalian Honda Tiger Club Indonesia memulakan penjelajahan dari Pontianak, Kalimantan Barat sebelum meneruskan perjalanan ke Sarawak, Sabah dan negara Brunei Darussalam dan kembali semula ke Sarawak serta Pontianak. Tujuan jelajah bukan sahaja menjadi platform riadah dan rekreasi, malah turut membuka peluang pertukaran budaya. Sukan asalan semakin dekat untuk menjerai Liga Perdana Inggeris musim ini selepas mengutip 3 mata penuh menentang Burnley awal pagi tadi. Beraksi di laman sendiri, Arsenal menang dengan putusan 1-0 sekaligus mengukuhkan kedudukannya di persada Liga mengumpul 82 mata. Sehingga Liga akan diteruskan awal pagi esok dengan 2 perlawanan. AFC Bournemouth bertemu Manchester City, manakala Chelsea bakal menerima kunjungan Tottenham Hotspur. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Ke bawah Dulia Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman menekankan keperluan bagi kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And that was the Perdana News. The next main news can be heard later at 8 p.m.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung.

0: Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mereka yang berselawat akan menghapuskan dosa dan menutupkan aib terhadap dirinya. Mereka juga akan terselamat dari kebingungan di hari kiamat. Menjadi sedekah bagi yang tidak mampu bersedekah, bagi mereka yang berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam hidup ini kita ni selalu rasa, aku belum cukup baik untuk berubah. Aku jauh dari agama. Aku banyak dosa. Hari ini ada satu pesan yang penting yang ramai ulama selalu balik-balik bercakap, iaitu jangan tunggu sempurna baru bertaubat. Kenapa? Sebab manusia ini memang diciptakan untuk diuji, bukan untuk sempurna. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah mereka yang bertaubat. Hadis ini sangat menarik. Nabi SAW indah memilih manusia yang paling suci sebaik-baik ini, bukan yang paling banyak solat sunat.

0: ayat bukan yang paling kuat hafal Al-Quran, tapi mereka yang bertaubat. Ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, dosa itu realiti. Allah Subhanahu wa Taala tahu kita ni akan jatuh. Yang kedua, taubat itu adalah peluang. Allah Subhanahu wa Taala bagi jalan pulang setiap kali kita ni tersasar. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pernah menyebut bahawa dosa ini berfungsi seperti karat dalam hati. Bila kita ni berbuat dosa, hati semakin gelap. Semakin banyak dosa, semakin keraslah hati kita ni. Tapi zikir, taubat dan amal baik semuanya menggosok kembali hati sehingga bersinar. Bayangkanlah kaca arah jam tangan gugur, ia jadi garet, jadi kotor. Kita ni indah buang jamnya. Tapi apa kita ni buat? Kita ni lap dan juga mempolish kaca tersebut. Cuma tujuh hati. Kesilapan ramai orang kita ni ialah, biar ti aku hidup dulu, enjoy dulu. Nanti umur 40 baru tak bertaubat. Tapi hatinya sudah keras hingga sukar rasa hidayah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun pernah berpesan, taubat bukan untuk orang tua. Taubat atau ubat untuk orang hidup. Ustaz-ustaz kita ni selalu mengingatkan, Allah Subhanahu wa Taala lebih gembira menerima hamba yang kembali kepadanya daripada seseorang yang jumpa barang berharga yang hilang. Cuba bayangkan bes kita kehilangan telefon, panik, gelabah, sampai boleh jadi hampir menangis. Tiba-tiba jumpa balik, rasa lega, rasa happy, sampai indah terkata. Cuma tujuh Allah Subhanahu wa Taala saat seorang hamba yang lama jauh kembali sujud, kembali menangis, Allah lebih gembira. Bis kita mungkin rasa diri indah layak, tapi Allah indah pernah menutup pintu. Yang menutup pintu itu selalunya kita ni diri sendiri. Hari ini cuba try tiga small steps ini. Yang pertama, taubat ringkas. Amalkan membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ataupun Melayunya pun boleh. Ya Rab, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang kedua, satu amalan sikit tapi konsisten. Solat kita ni sunat dua rakaat setiap malam atau tiga ayat surah Al-Mulk sebelum tidur. Ataupun satu sedekah kecil. Yang paling berkesan bukan yang paling besar, tapi yang paling berterusan. Yang ketiga, kawan yang baik. Ustaz selalu mengingatkan, kalau kau mau tahu siapa kau, lihat siapa kawanmu. Bukan semua geng lepak ini merosakkan, tapi pilih siapa yang tarik bis kita ke masjid, ke kelas agama, atau sekurang-kurangnya hindarkan dari membuat dosa yang besar. Jadi, wahai anak muda, wahai belia-belia di luar sana, kalau hari ini terasa hidup penuh salah, penuh gelap, ingat, bis kita bukan gagal. Bis kita hanya berada di satu bab yang belum ditutup. Allah Ta'ala indah menilai bis kita berapa kali jatuh, tetapi berapa kali bangkit. Teruskan mendengar pesan Ustaz, semoga Allah tetapkan hati kita ni di jalan kebenaran. Allahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

أسماء الحسنى الحق Maha Hak atau Maha Benar. Kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan tidak akan berubah walau sedikit dan sampai bilapun.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.
1: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
2: Doa peliharakan Sultan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Amin.
3: Wassalatu wassalamu

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Jazi bersama Auda seperti biasa di malam Rabu ini dalam Hai Pelangi, pertemuan kita 2 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 19 Mei 2026 Masihi. Ada ucapan selamat hari jadi yang terus dihantarkan ke WhatsApp Pelangi FM di sini. Selamat hari jadi ditujukan kepada Haji Roslan Haji Mak Mun pada hari ini 19 Mei yang ke-54 tahun. Alhamdulillah. Dan katanya di sini tiada hadiah yang diberikan, hanya sekalung doa semoga panjang umur, badan sihat hingga kekal keral. Amin amin ya rabbal alamin. Kiriman dari isterimu Rogayah Muhammad Tahir dan Muhammad Sahrul Nizam Haji Roslan Rabiatul Adawiyah Haji Roslan dari STKRJ Tanah Jambu Jalan Sedaman Berat dan keluarga di Lambak Family. Terima kasih yang menghantarkan ucapannya. Selamat hari jadi kepada yang menyambut hari jadi hari ini. Ditujukan kepada Haji Roslan yang menyambut hari jadinya yang ke-54 tahun. Kepada anda yang ingin menghantarkan sebarang pesanan, terus saja hantarkan ke WhatsApp kami 8333914 sambil kita dengarkan lagu-lagu Brunei Tracks. Dan 8.30 minit malam nanti seperti biasa ada Liga Fantasi Pelangi. Dan kalau siapa ingat minggu lepas, saya tanyakan kepada Auda dalam segmen hashtag cinta, dalam keluarga siapa yang paling garang tapi penyayang. Dalam Instagram Pelangi FM, ramai kawan-kawan yang membuat undian minggu lepas dan majoriti hampir 70% mengatakan insan yang garang dan paling penyayang adalah sosok seorang ayah. Auda setuju ke indah? Seorang bapa tegas dengan anak

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Loss satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.
5: Hai, saya Lihin Titans. Terus bersama Jazzy dalam Brunei Tracks di Pelangi FM.

0: 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Bayangkan, Auda adalah seorang pengurus klub bola sepak di Liga Perdana Inggeris. Auda mempunyai bajet bernilai 100 juta pound setiap minggu. Siapakah pemain-pemain yang Auda pilih untuk pasukan Auda menjadi juara Liga Fantasy Pelangi 2025-2026? Liga Fantasy Pelangi 2025-2026 dalam Fantasy Premier League dengan mendaftar melalui link atau kod diberikan dalam IG Pelangi FM. Pemenang Liga Fantasy Pelangi akan berpeluang memenangi hadiah di penghujung musim, wang tunai $150. Pendaftaran adalah percuma. Liga Fantasy Pelangi tertakluk kepada terma dan syarat.
2: Kebaran semakin terasa, hanya tinggal satu minggu lagi untuk kita menemui jawapan siapakah juara Liga Perdana Inggeris dan juara Liga Fantasi Pelangi. Untuk keluaran kali ini, LFP berada di minggu ke-37 yang belum berakhir sebenarnya. Ada dua perlawanan lagi yang melibatkan satu-satunya pasukan yang memberi saingan kepada pendahulu Liga setakat ini, Arsenal, iaitu Man City yang akan bertemu Bournemouth awal pagi esok, dan Chelsea akan melayani kunjungan Tottenham Hotspur. Kita imbas keputusan perlawanan game week ke-37 yang telah berlangsung minggu lepas, dan awal pagi tadi Arsenal menunjukkan keinginan mereka untuk menjulang kejuaraan musim ini dengan tandukan dari Kai Havertz di babak pertama dari tendangan sudut yang berjaya menewaskan Burnley 1-0. Hanya satu langkah saja lagi untuk Arsenal menjadi juara minggu depan, iaitu jika mereka menang perlawanan terakhir mereka menentang Crystal Palace. Saya teringat ada satu sidang media yang baru-baru ini, pencabar utama mereka iaitu Man City, di mana pengurus pasukannya Pep Guardiola ditanya tentang title race di penghujung musim ini. Beliau berulang kali menyebut nama pasukan ini, Crystal Palace, Crystal Palace, Crystal Palace. What a manager he is, huh? Saya mengandaikan peluang Man City menjadi juara akan terbuka jika Arsenal slip up atau drop points dengan pasukan ini, Crystal Palace. Itu cerita minggu depan, game week ke-38. Namun, dalam game week ke-37 ini, Crystal Palace seri 2 sama dengan Brentford. Minggu lepas, Man United meneruskan momentum baik mereka di penghujung musim ini dengan kemenangan di Old Trafford menewaskan Nottingham Forest 3-2. Everton tewas di tangan Sunderland 1-3. Leeds berjaya mengatasi Brighton 1-0. Pasukan yang akan diturunkan ke division bawah, Wolves, seri dengan Fulham, dan salah satu pasukan yang berisiko juga untuk diturunkan ke division championship, West Ham, tewas 1-3 kepada Newcastle United. Manakala pasukan Aston Villa berjaya menempah tempat ke saingan Champions League musim depan apabila berjaya menundukkan Liverpool 4-2 di Villa Park, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka dalam liga di tempat keempat. Tempat keempat. Pemain yang menjadi tumpuan untuk perlawanan tersebut adalah juga merupakan player of the week minggu ini, iaitu penyerang mereka Ollie Watkins yang menjaringkan 2 gol dan 1 assist. Jaringan pertama terhasil selepas Dominic Szoboszlai yang mengawal bola pada ketika itu tergelincir di bahagian defensive third Liverpool, lalu disambar oleh Morgan Rogers dan menghantar bola tersebut kepada Watkins yang berjaya.

Jaya mencetak gol pertama untuk malam itu. Dan gol kedua Watkins terhasil dari bola muntah selepas hadangan oleh penjaga gol Liverpool, dan Watkins berjaya membuat satu rebound untuk gol pribadinya yang kedua. 15 mata yang dikutip oleh pemain ini dalam Fantasy Premier League. Rasanya saya lihat top 3 atau top 5 rakan-rakan yang berada di Liga Fantasi Pelangi tidak ada pemain ini. Ollie Watkins dari Aston Villa. Cakap pasal top 3, mari kita beralih ke tempat teratas, tiga teratas di LFP, Liga Perdana Liga Fantasi Pelangi. Okay? Kedudukan sudah berubah dari minggu lepas. Shukri Bujang dengan tim Falcons yang menduduki tempat pertama minggu lepas jatuh ke tempat ketiga mengumpul 2,326 mata. Di tempat kedua, tim Nasi Putih dengan 2,330 mata, manakala berada di puncak liga Arman United meraih 2,331 mata. Wow, satu mata saja membezakan tempat pertama dan kedua. Sangat sengit di penghujung musim ini, macam Man City dan Arsenal juga. Apapun, kedudukan ini mungkin akan berubah selepas hari Khamis nanti, dan Player of the Week mungkin juga akan bertukar dari Ollie Watkins tadi ke pemain lain, sebab seperti yang dikongsikan tadi, ada dua perlawanan yang masih belum berlangsung yang melibatkan Man City menentang Bournemouth esok dan Chelsea menentang Tottenham Hotspur. Cakap pasal Chelsea ini, kemarin baru diumumkan pengurus baru pasukan ini adalah bekas pengurus Real Madrid dan legenda Liverpool, Xabi Alonso, yang akan menjalankan tugas beliau bermula 1 Julai, di mana persetujuan telah pun dibuat oleh pihak pengurusan Chelsea, dan Alonso menandatangani kontrak selama 4 tahun. Dan ada EPL kini sudah memasuki minggu terakhir, perebutan semakin hangat. Adakah The Gunners berjaya kali ini ataupun The Citizens akan mencuri kejayaan di saat akhir dan menghadiahkan musim 2025-2026 ini kepada Pep Guardiola dalam musim terakhir beliau. Sama-sama kita nantikan. Dan minggu depan juga kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi juara musim pertama Liga Fantasi Pelangi, siapakah yang akan memenangi wang tunai bernilai $150. All the best kepada kawan-kawan semua yang mengikuti Liga Fantasi Pelangi.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

aku. Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Pelangi.

0: info sukan kita ni.
1: Kita mulakan ISK kali ini dengan Liga Super Malaysia. Kita imbas DPM MFC menamatkan aksi saingan Liga Musim 2025-2026 menentang Penang FC yang mana perlawanan berkesudahan Penang menang 2-1. Perlawanan berlangsung Jumaat lepas di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, Malaysia. DPM MFC mendahului perlawanan pada minit ke-40 hasil sentuhan Jordan Murray setelah tidak mensia-siakan umpanan Ibrahim Sule. Bersambung babak kedua pada minit ke-57, Penang berjaya menyamakan kedudukan satu sama hasil rembatan kencang Dylan Wenzel Halls. Tuan rumah Penang berjaya menggandakan gol mereka menerusi tandukan ketua pasukannya Stefano Brundo yang berpunca dari sepakan sudut untuk Penang di depan 2-1. Minit-minit akhir masa kecederaan DPMM hampir menyamakan kedudukan, namun sentuhan pemain gantian Haris Herman sedikit di atas palang lawan. Kedudukan 2-1 itu bertahan sehingga ke whistle penamat. Dengan perlawanan terakhir itu, DPM MFC berada di kedudukan ke-10 dengan 23 mata dengan rekod 6 kemenangan, 5 seri dan 13 kali tewas dengan kemasukan gol 57 dan menjaringkan gol sebanyak 30 jaringan di bawah kendalian ketua jurulatih James McAllister. Masih lagi mengenai DPM MFC, 3 pemain import disambung kontrak untuk aksi MSL musim depan, iaitu pemain pertahanan Tommy Mawad Bada, penyerang dari Australia Jordan Murray dan pemain sayap Portugal Miguel Oliveira. Manakala 7 pemain import lagi dilepaskan seperti penjaga gol Brazil Mikel Americo Santos, pemain pertahanan Brazil Jordan Rodriguez dan right back Fairuz Zakaria dari Malaysia. Pemain tengah Ibrahima Sule dari Ghana dan penyerang Syafiq Ahmad, Christian Irobiso dan Ramadan Sananta juga dilepaskan selepas menyarungi jersey DPMM pada musim 2025-2026. Dan salah seorang lagi yang boleh saya katakan legenda dan menyumbang banyak jasa bakti dalam pasukan ini, Najib Tarif juga menamatkan aksinya setelah 14 tahun bermain untuk pasukan DPMM dengan lebih dari 200 penampilan sejak menyertai pada 4 April 2012. On behalf of DPMM supporters, thank you Capitano. Menurut laman sesawang rasmi DPM MFC, Kapten Pasukan Klub Indonesia Persita Tangerang FC Muhammad Toha akan menandatangani kontrak dengan DPM MFC untuk kempen Liga Super Malaysia 2026-2027 yang akan datang, dan dengan kehadiran Muhammad Toha, beliau akan bersaing untuk mendapatkan tempat di posisi pemain bek kanan bersama pengiran Yura Indaputra dan pendatang baru yang berpotensi bekas pemain KL City, Declan Lambert. Selain itu, DPM MFC juga sedang berusaha untuk mendapatkan penjaring terbanyak KL City, Safawi Rasid yang kini bermain untuk KL City secara pinjaman dari JDT FC. Safawi Rasid menjaringkan 13 gol musim ini. Kepada anda yang ingin menyaksikan sebuah video dokumentari mengenai sejarah pasukan DPM MFC, anda bolehlah menontonnya di YouTube terbitan Visionary Project Brunei dengan tajuk DPM MFC 25 Years of Glory. Dan jika anda ingin melihat POV dua jurnalis sukan dari Malaysia, Kish dan Faiz Gurun, tentang DPM MFC dan bola sepak di negara Brunei Darussalam, anda boleh saja search di YouTube Bola Itu Live Experience Brunei.

0: info sukan kita ni.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama,

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Esok merupakan minggu ketiga bagi mencari juara mingguan yang bakal memenangi hadiah voucher dari Kofta Diva dan seterusnya akan berentap lagi di penghujung bulan ini berpeluang memenangi $50 sumbangan Pelangi FM. Dan selepas itu, selalunya juara bulanan ini akan dipanggil semula untuk berentap di pentas nyanyian Best 914. Untuk segmen vokal esok bersama Faiz, awak boleh pilih dua daripada tiga lagu ini. Lagu pertama, Hafiz Suib, Terus Bersinar. Lagu kedua, Enes Delicia dengan lagunya Jera. Lagu ini sebenarnya lagu cover, nyanyian asal daripada Agnes Monica. Dan lagu ini, lagu dendangan daripada Nucha, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Pembuka hashtag cinta kita pada malam ini.

sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

0: dengarkan Hashtag Cinta dengan topik-topik menarik setiap Selasa di Hai Pelangi 9 malam. Lagu-lagu romantika menjentik hati Auda. Hashtag Cinta.
1: Terima kasih kepada Auda yang selalu saja mengikuti segmen ini. Sangat saya hargai Auda memilih Pelangi FM malam ini sambil kita layan lagu-lagu romantis. Hashtag Cinta juga akan membawakan sebuah topik untuk sama-sama kita renungkan, dan kepada Auda yang mempunyai pendapat, bolehlah mengongsikannya di WhatsApp Pelangi FM 8333914, atau Auda boleh hubungi saya di sini di talian 22 23914. Baik, topik pada malam ini, apa kepentingan nama panggilan atau nama timangan dalam perhubungan? Dalam Instagram Pelangi FM ada satu survey yang dimuat naik. Saya tanyakan, adakah penting untuk mempunyai nama manja ini dalam perhubungan? Saya pasti signifikan nama manja atau nickname ini bersifat subjektif untuk setiap perhubungan. Kalau dalam keluarga ada panggilan seperti Uda, Nganga, Iring ataupun Amit, dan jika dalam perhubungan romantis, biasalah ada Honey, ada yang panggil Dear, ada yang panggil BABY, SYG. Macam takut-takut ku menyebut perkataan sayang atau takutlah pasal ni kena tanya di rumah. Macam mana boleh you tahu banyak panggilan atau macam berpengalaman? Itu lain lagi ceritanya tu. Tapi cerita kita malam ini, bagi pendapat Auda, apa signifikan nama manja atau nama timangan? Pentingkah ada nickname dalam perhubungan, atau panggil pakai nama pun sudah cukup?

0: muzik-muzik hangat dan segmen hebat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Pelangi FM bersama saya Jazzy dalam hashtag Cinta Topik pada malam ini. Apa signifikan ataupun kepentingan nama panggilan atau nickname dalam perhubungan? Menerima beberapa komen di sini melalui WhatsApp Pelangi FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Katanya yes, sangat penting supaya hubungan sentiasa manis bersamut. Makin kuat rasa sayang dan kemesraan selalu ada bila kena panggil dengan panggilan manja. Katanya di sini panggilan manja I dan husband, sayang, ayang, alai dan baby. Elia Tutong, thank you so much Elia yang menghantarkan WhatsApp di sini. Ada lagi satu di sini, katanya panggilan saya ini datangnya daripada Ain, panggilan sayang. Katanya kita ni, kami kena panggil suami ayang. Alright. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ini Eddie dari Lambak Kanan. Bagiku penting dan perlu ada nama timangan sebab untuk maintain kasih sayang dan cinta macam waktu zaman bercinta dulu gitu. Katanya she call me ayah and I call her wifey or alai. Wow, okay. Jadi kepada anda yang ingin menghantarkan komen juga dan juga pendapat mengenai topik pada malam ini, apa signifikan nama panggilan ataupun nickname, boleh saja hantarkan ke WhatsApp kami seperti rakan-rakan kita di sini 8333914, ataupun anda boleh hubungi saya di sini 22 23 914. Kalau difikirkan kan, panggilan nama timangan ataupun nama manjaan ni, ia bukan sekadar nama suka-suka. Sebenarnya ia mempunyai fungsi psikologi dan sosiologi yang sangat mendalam dalam merapatkan jurang emosi. Saya ada terbaca ada beberapa kepentingan untuk nama timangan ini. Kalau dalam perhubungan, yang pertama, ia akan merangsang rasa keakraban ataupun intimasi dan kasih sayang. Dalam psikologi, panggilan timangan bertindak sebagai kod rahsia atau bahasa eksklusif antara dua individu. Jadi kalau difikirkan lagi, dalam hubungan berpasangan, panggilan seperti tadi rakan-rakan kita kan, ada yang kadang panggil abang, ada yang kadang panggil alai, baby yang sewaktu dengannya, ia dalam kata lain mewujudkan ruang privacy yang membezakan hubungan romantis dengan hubungan sosial biasa. Yalah kan, ada orang cakap kalau panggil pakai nama saja, ia macam kurang romantis. Tapi ada juga kan orang macam tu. Jadi saya tanyakan kepada Auda, romantis atau tidak memanggil pasangan Auda dengan panggilan manja ataupun nickname? Auda boleh hantarkan komen Auda ke WhatsApp kami. Okay, menerima lagi satu WhatsApp yang baru saja datang di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya, nya DJ, kata kawanku nama timbangannya Puh. Macam Winnie the Pooh ataupun Bunal. Suruh ia semangat bekerja. Ini siapa ni? Datangnya daripada Iwan. Thank you so much Iwan. Kepada Auda yang baru saja bersama Auda di dalam segmen hashtag cinta dan topik kita pada malam ini, penting atau tidak mempunyai nama manja ataupun nama panggilan dalam perhubungan. Kita menerima ada satu pemanggil di sini. Kita layan pemanggil pertama kita dalam segmen hashtag cinta. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Siapa di talian? Kabar baik, alhamdulillah. Siapa
2: alhamdulillah. Siapa Upai.
1: Upai. Upai. Upai. Okay. Upai. Upai membuat panggilan dari mana?
2: Dari Pangkalan Sibau.
1: Okay. Okay, Upai, macam mana dengan keadaan cuaca di sana?
2: Alhamdulillah, sedikit renyai-renyai.
1: Oh, ya.
2: Kadang pandai hilang juga.
1: Okay, sudah makan malam?
2: Alhamdulillah, jadi sudah.
1: Sudah tadi. Apa aku makan tadi ya? Cucur-cucur saja?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Upaya tadi makan apa?
2: Apa tu namanya? Kuih Melaya.
1: Kuih Melaya.
2: Kacang kismis.
1: Edeh, kalau kata kawanku Adi Faiz, kuih Melayang tu nya. Okey, Upai. Topik pada malam ini, cuman lah pendapat Upai. Pentingkah ada nama panggilan ini dalam hubungan?
2: Pada pendapat saya sendiri, ya sangat penting sebab atau menimbulkan rasa bagaimana keistimewaan kita ni sama pasangan kita ni. Nada orang can replace. So okay. Basically kalau orang atau panggilan manjanya dengan sayang, dengan suaranya sekali, so ya ingat atulah orang specialnya. Kecuali kalau kita ni berteks lah, ini pelang kedengaran. Tapi dalam jiwa kita ni, ini baby ku ni manggil, kesayangan ku ni manggil, isteri ku ni, ya tak, atau membuatkan es jazi ada spoken up tadi about psychology and sociology pun main peranan sangat penting lah dalam memanggil pasangan kita ni itu dengan panggilan yang sangat istimewa.
1: Sorry ya tanya.
2: Okay.
1: Upai sekarang ni ada pasangan.
2: Alhamdulillah 4 tahun sudah berkahwin.
1: Okay, 4 tahun sudah berkahwin, alhamdulillah. Boleh tahu apa panggilannya?
2: Sayangku.
1: Wah, cie. Okay, ya panggil, ya panggil Upai pun sama juga.
2: Baby.
1: Wushie, kan? Ya, ya macam ada sedikit manja-manja tu, macam badan lah Upai cakap tadi, ada mewujudkan satu rasa yang eksklusif lah di antara kita berdua, nada dengan orang lain.
2: Yes, betul. Kalau Jazzy sendiri macam mana? Apa panggilan dengan pasangan Jazzy?
1: Kalau saya, ya ikut angin. kalau manis ada maunya, sayang tajua tu. Tapi kan cumana dengan pendapat Upai, kalau okey awal-awal ia menggunakan nama panggilan nama manjaan ni, tapi sudahnya berada di mungkin halayak ramai ataupun di depan kawan-kawannya, malu dia akan menggunakan memanggil. Cumana tu
2: kadang ia ni jenis kalau kita ni anu pun faham, ia pemalu ataupun jenis introvert, ia tak kadang ia nak memanggil dia punya pasangan itu dengan panggilan manjanya tu, sebab kurang takut dikatakan ani mungkin dari pandangan ia seorang introvert. Tapi kalau yang biasa panggil yang apa namanya arah orang lamai, yang kemari yang atau kita ini pun tahu orang yang cemana kan jenisnya. Jadinya mungkin pada pendapat saya atau inde jadi masalah, tapi mungkin ia belum apa selesa dengan ucapan untuk pasangannya tu di halai ramai lah.
1: Okey, belum selesa
2: Atau

0: di khalayak ramai.
1: Ataupun macam yang upaya cakap tadi lah, ia memang seorang yang introvert dan perasaan sayang dan perasaan romantisnya tu ada setengah orang ia tidak akan menunjukkan di depan orang ramai.
0: Lurus.
1: Ia akan menunjukkan dengan pasangannya saja.
0: Ngam.
1: Jadi kalau kepada Auda yang mungkin macam baby kuaninya di depan orang ramai dia yang manggil aku ya. Jadinya perlu faham introvert seseorang ataupun introvert pasangan Auda itu pemalunya lain macam.
0: Ngam. Jarang dijumpai.
1: Jarang dijumpai. Okay, baik.
0: Okay.
1: Thank you so much, Upai.
0: Karena
1: menghubungi segmen hashtag cinta malam ini. Seterusnya kita akan dengar lagu rock. Ada yang meminta ni, katanya Assalamualaikum DJ, minta lagu rock. Kesian kawanku driver mengantuk. Jom kita didengarkan lagu daripada Endang Sukamanti dan Highway. Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Bye, Assalamualaikum Upai.
0: Bye, Waalaikumsalam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

inside.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Pelangi FM.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsirnya, dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhasil.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud salat berjemaah lebih besar pahalanya 27 kali dari salat bersendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halati sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azim.

0: Melani 24/7.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Demikian Audah telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM, hibur, bergerak, menyindar.
0: Pelangi FM.

0: Sebagai contoh sahaja. Jadi sahabat-sahabat muda sekalian, sedekah ini bukan soal kaya ataupun miskin. Sedekah adalah cara kita ni menyatakan cinta kepada Allah dan sesama manusia. Kita ni mungkin hanya mampu membagi seringgit, tapi mungkin seringgit atutah yang menyelamatkan seseorang daripada lapar. Dan mungkin Allah jadikan sedekah kecil atu sebagai sebab rezeki bis kita dibuka besar. Teruskan berbuat baik walau kecil, sebab kebaikan itu sentiasa kembali dalam bentuk yang kita indah pernah sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste. Penandatanganan Perjanjian Penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN menyokong matlamat perubahan iklim negara. Kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Muara Port Company Sdn Bhd menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara di bawah wawasan Brunei 2035. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuramimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news that can be heard at exactly 1 p.m. later. A big thumbs up to the news team. Good morning, Brunei. Welcome back to the morning show right here on Pulang FM. This is HBD. Hello, Brunei. Darussalam.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.